0: Last but not least, teman Pro 2, girl group
1: Indonesia Nona masih jadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Lagu debut mereka terus ramai dipakai sebagai soundtrack konten di TikTok dan juga Reels, sementara penampilan live mereka juga menuai pujian karena kualitas vokal dan harmoninya. Banyak yang menilai Nona sebagai salah satu pendatang baru paling menjanjikan di industri musik Indonesia tahun ini. So without any further ado, teman Pro 2, this is Rollerblade.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

The Ruin, judulnya adalah Penawar Letih. Ini adalah satu lagu yang di request sama Rizal di Sungai Rengas. Tuh, katanya mau request dong lagu The Ruin, Penawar Letih. Jadi silahkan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request-request gitu, boleh ya. Apalagi buat kamu pendukung Jerman, boleh request lagu ya teman Pro 2, Penawar Sedih, karena tadi malam harus kalah 2-1 gitu ya sama Ekuador. Gak apa-apa teman Pro 2, namanya juga pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang. Kalau menang kita seneng, kalau kalah kita nyesek dikit, gak apa-apa. Namanya juga bumbu-bumbu olahraga teman Pro 2. Salam buat Bang Teni dan yang mendengarkan dan para pejuang rupiah. Semangat Jumat berkah tuh, lanjut kata Bang Rizal di Sungai Renges. Jumat berkah, selamat hari Jumat ya teman Pro 2. Besok udah weekend, jadi ya pokoknya selamatlah beraktivitas seperti biasa di hari terakhir gitu ya. Besok udah weekend ya teman Pro 2. Aku masih di sini teman Pro 2, kita masih sampai jam 10 pagi nanti. Di jam 7 ini sampai jam 7.20 lah ya, aku bakalan puterin requestan-requestan kamu. Jadi sile yang nak request 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Do you

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempat.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Old Yellow Bricks by Arctic Monkeys, and welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah siang ini bakalan panas bedengkang nih teman Pro 2. Aku baru aja ngecek perakiraan cuaca dari BMKG pagi sampai siang lah ya teman Pro 2. Kita bakal dapat panas sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Can you imagine it, teman Pro 2? 32 derajat Celcius. Bedengkang asli. Aku nggak tahu ya sore atau malam, tapi yang jelas siang ini sampai jam 3 atau sampai jam 2 lah ya teman Pro 2, kita bakalan kena panas yang sangat-sangat lumayan oke. Jadi kalau misalnya kamu mau motoran atau berangkat Jumatan gitu kan siang hari ini teman Pro 2, jangan lupa pakai jaket biar nggak belang cuy. Pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai sepatu, sunscreen, masker, tabung oksigen biar kayak astronot cuy. Kalau ditanya orang mau kemana, mau ke bulan.

Buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di luar kota Pontianak, pengen sharing-sharing informasi soal cuaca atau juga lalu lintas, boleh ke 0811-570-1018. Atau juga kamu bisa DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk sementara kita dengerin dulu sampai habis lagu dari Robin, Lady Love Me Not. Let's

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Tadi aku udah kasih informasi soal cuaca pagi hari ini hingga siang ya teman Pro 2. Sekarang coba aku pengen ngajakin kamu buat menilik atau mengintip beberapa ruas jalan di kota Pontianak untuk ngeliat gitu hari Jumat kayak gini nih pagi-pagi warga Ponti lagi ngapain gitu ya teman Pro 2. Yang jelas mereka pada berangkat lah ya beraktivitas. Entah ada yang berangkat kerja atau juga ada yang berangkat kuliah dan lain sebagainya. Kita mulai dari simpang pajak ya teman Pro 2. Ini simpang pajak terlihat sangat-sangat lancar. Even yang biasanya macet gitu ya teman Pro 2 dari arah PCC gitu ya, PCC. Sekarang pun kelihatan walaupun udah lampu merah nyala tetap luar biasa agak lengang gitu ya dibanding hari biasanya. Wah, aku terlalu cepat ya teman-teman untuk menerka, ternyata lumayan agak macet sekarang nih, udah mulai numpuk karena lampu merah. Karena lampu merah aja gitu teman Pro 2, jadi santai-santai aja. Nanti kalau misalnya lampu hijau udah nyala juga bakalan lancar lagi cuy. Kita next ke Tugu di Gulis teman Pro 2. Ini juga seperti halnya simpang pajak, ramai lancar ya, dipenuhi sama kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Tinggal nunggu lampu hijau nyala, semuanya akan baik-baik saja teman Pro 2 ya. Kita jumping ke Sungai Jawi. Kalau di Sungai Jawi ini literally agak lengang teman Pro 2. Ya nggak ramai sih sebenarnya, cuman nggak seramai Tugu di Gulis dan juga simpang pajak tadi. Masih ada beberapa kendaraan-kendaraan besar, ada juga kendaraan-kendaraan kecil macam mobil dan juga motor. Dan yang amaze-nya adalah, bukan amaze tapi memang seharusnya, pemotor, pemobil ketika lampu merah menyala berhenti di belakang garis zebra cross ya teman Pro 2. Wah luar biasa, respect buat teman-teman yang lagi berhenti di lampu merah. Hati-hati juga karena banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas. Kita lanjut ke Parit Besar teman Pro 2. Ini volume kendaraan juga sepertinya agak kurang berimbang dengan lebar jalan teman Pro 2, jadi kelihatan agak numpuk gitu ya. Ada motor-motor lebih sedikit dibandingkan mobil-mobil yang berlalu lalang ya teman Pro 2, tapi ada sih beberapa motor yang terparkir di samping-samping jalan gitu ya. Terakhir kita coba untuk menilik kondisi yang lagi ada di jalan Kota Baru teman Pro 2. Ini di depan SPBU Bundaran, lengang sekali. Ada motor-motor roda 3 pengangkut barang, ada mobil-mobil pickup teman Pro 2, ada juga mobil-mobil pribadi gitu ya, mobil-mobil terus juga motor-motor. Yang biasanya ada mobil-mobil gede ini belum kelihatan di Kota Baru teman Pro 2. Tapi apapun itu, mau mobil gede kayak, mau kendaraan besar, mau kendaraan kecil, kalau lagi di jalan ada baiknya selalu berhati-hati, ikuti panduan lalu lintas dan juga pakai atribut yang lengkap ya teman Pro 2. Nggak perlu lagi aku jelasin panjang lebar atribut lengkap itu apa aja ya kan cuy. Atributnya ya ada helm dan lain sebagainya ya. Buat kamu yang lagi macet-macetan mungkin, lagi nunggu lampu merah nyala,

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

And Faisal Anwar is back, teman Pro 2. Now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku baru aja keluar dari studio, teman Pro 2, untuk merasakan hawa cerah dari kota Pontianak, ya enggak cuy? Wow, luar biasa Pontianak. Hah? Ada kesalahan teknis rupanya, teman Pro 2. Tapi thank you banget ya teman Pro 2, kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang tadi aku bilang ya teman Pro 2, kalau aku baru aja selesai ngopi-ngopi gitu ya, keluar dari studio merasakan aura-aura cerah kota Pontianak, yang seperti tadi aku bilang pagi hari ini sampai siang, gak tahu sore, gak tahu malam, kita akan dapat panas yang cukup menyengat. Sampai paling tinggi itu 32 derajat Celcius, teman Pro 2. Aku sih berharapnya kamu udah ngopi juga, teman Pro 2, supaya kita jauh lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Dan kalau misalnya kamu dengerin ini, berarti kamu adalah anak radio. Sebenarnya aku pengen tahu sih, sebenarnya kalau misalnya kamu lagi dengerin radio gitu, pengen dengerin orangnya ngomong atau pengen dengerin musiknya? Lebih banyak teman Pro 2 pengen dengerin musiknya. Tapi di radio tuh gak cuma musik cuy, ada juga informasi-informasi yang aku yakin sudah kamu tahu sebelumnya atau kamu baru tahu sesudahnya gitu kan. Kayak misalnya tadi, uang 50-an ribu, pecahan 50 ribu itu jadi uang dengan transaksi paling tinggi di Indonesia. Ya selalu tuh di sounding gitu kan sama Bank Indonesia, pernyataan kalau pecahan 50 ribu ini sebagai uang yang paling sering ditransaksi. Ini memang sering disampaikan oleh Bank Indonesia, teman Pro 2. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, nilainya pas buat transaksi sehari-hari, mulai dari belanja, makan, terus juga pembayaran jasa. Atau alasan kedua, banyak digunakan di pasar tradisional, minimarket, restoran, dan pusat perbelanjaan. Tapi sayangnya teman Pro 2 nggak tahu kenapa gitu ya, ATM-ATM di sekitaran rumahku atau di sekitaran RRI jarang tuh yang menghadirkan pecahan 50 ribu di ATM. Sebenarnya kalau misalnya ada banyak gitu ya ATM yang punya pecahan 50 ribu, itu justru menguntungkan gitu buat kita. Karena kalau misalnya kita pakai duit 100 ribu itu jarang ada ininya, takutnya tuh kayak nggak ada kembaliannya gitu, teman Pro 2. Walaupun aku tahu gitu kan, walaupun 50 ribu jadi pecahan yang sering ditransaksikan, tapi aku tahu kalau kamu jauh lebih suka sama pecahan 100 ribu, ya nggak teman Pro 2? Aku puterin dulu satu lagu teman Pro 2, JCJ, Price Tag.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: you can.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja gabung, tadi kita sempat ngobrolin soal pecahan 50.000 yang di Indonesia gitu banyak dipakai dibandingin sama pecahan-pecahan lain. Nah, sekarang aku mau lanjut nih teman Pro 2 ya. Kita ngobrolin soal duit. Gimana ya? Salah satu keresahanku adalah ketika dapat kembalian yang lecek. Asli kesel banget tuh teman Pro 2 ya. Kayak maksudku aku beli pakai duit yang bagus gitu, tentu berharap dapat kembalian yang bagus juga. Tapi ya begitulah dunia cuy. Kita kasih bagus, belum tentu dapat balasan yang bagus juga. Syailah. Ada juga duit yang ditulis nama pakai pulpen, dan itu juga aku pernah dapat gitu. Maksudku buat apa kayak gitu tuh? Kayak gitu tuh buat apa? Emang kalau kita tulis nama kita di duit itu, duitnya bakal balik lagi gitu. Hai, I'm back. Kan enggak juga, teman Pro 2. Tapi ada satu hal. Ada satu hal yang perlu kamu tahu, teman Pro 2, tentang duit. Selecek apapun duit itu, nilainya enggak akan berubah. Sama kayak kita. Selecek apapun kita, nilai kita enggak akan berubah, teman Pro 2.

Aku putar dulu satu lagu teman pro 2 buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil atau dimanapun kamu lagi dengerin ini. Satu lagu, salah satu favoritku juga ya, dari Katy Perry, Roar. So stay tune terus di 101.8 FM, of course.

Happy good morning everyone called Second Chance. Jadi salah satu lagu yang gak mau sering-sering aku putar, tapi sekalinya aku putar gak tahu kenapa kayak langsung melayang-layang gitu teman berdua. Rilis tahun 2014 teman berdua. Lagu yang ditulis sama Yuli Prakoso dan berdurasi sekitar 3 menitan gitu lah ya teman berdua. 11 Januari 2014 dirilis lagu Second Chance sendiri ini ngobrolin tentang kesempatan kedua. Yeah. Tinggal ditranslate aja udah itu mah. Ya apalagi coba Second Chance judulnya teman berdua, tentu dia ngobrolin tentang kesempatan kedua. Tapi selain itu dia juga ngobrolin soal penyesalan gitu, kerinduan, keinginan buat balik lagi sama hubungan yang dulu pernah berakhir gitu kan, diperbaiki lagi dan lagi gitu teman Prodo. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi ada dalam satu hubungan supaya kamu gak nyesel ke depannya gitu kan teman Prodo, jangan macem-macem kau ya. Udah kali ya teman Prodo nyerocosnya, kayaknya aku abis ini bakalan puterin aja banyak-banyak lagu buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen request lagu boleh di 0811-570-1018 atau DM di @prodo2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku belum mau pamit teman Prodo, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Linkin Park in the air.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Terima kasih banyak teman Pro 2, kamu masih stay di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, love you banget like that dari Lau teman Pro 2. Jadi ini adalah menit-menit terakhir aku bersama dengan kamu teman Pro 2, karena aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi kamu enggak boleh pergi dari frekuensi 101,8 karena nanti bakalan ada Chris Mi yang bakal hosting atau memandu request time lagu Indonesia dan juga internasional seperti biasa teman Pro 2. Kalau kamu mau request, nomornya ada di 0811-570-1018. Satu lagu terakhir teman Pro 2, persembahan dari aku, Head That I Made You Love Me by Ariana Grande.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih. Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, bergabung kembali barengan sama Krismi ya. Kalau tadi kamu udah ditemenin barengan sama Anwar dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10. Kali ini Krismi bakal menemani kamu dari jam 10 sampai seterusnya nih teman Prodo. Gimana hari Jumat kamu teman Prodo? Hari Jumat biasanya ada beberapa orang yang WFH nih. Buat kamu yang WFH, apa aja nih kegiatannya? Dan buat kamu yang di kantor, merasa sepi gak sih? Karena ada beberapa teman yang juga ikut WFH gitu. By the way teman Prodo, buat kamu yang merasa sepi atau gabut, mau keluar panas gitu, mau keluar juga kadang gak ada teman ya, sini Krismi temenin teman Prodo dari jam 10 tentunya ya. Yang pertama kita bakal mulai dengan request time Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia, boleh aja langsung bergabung teman Prodo di WhatsApp-nya kita di 08115701018, ataupun DM Instagram @prodo_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Prodo, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk di WhatsApp-nya kita. Ada dari Amar, mau minta puterin lagu dari Adrian Halif nih yang judulnya 2001 Kali. Nextnya teman Prodo, ada Tika, mau minta puterin lagu dari Hara yang judulnya Celah Hati. Lanjut teman Prodo, ada Mubarok nih, katanya mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Dia. Nextnya ada Hana, mau minta puterin lagu dari Angie Carvalho teman Prodo yang judulnya Remuk. Ini juga salah satu requestan dari Julia teman Prodo, sama nih requestannya ya, biasanya mau minta puterin juga lagu Angie Carvalho nih, Remuk. Kayaknya suka banget nih sama lagu Remuk. Buat kamu juga teman Prodo yang punya lagu kesukaan yang pengen diputerin di sini, boleh teman Prodo langsung aja bergabung bareng Kris nih di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Tanpa berlama-lama teman Prodo, langsung aja ini dia Adrian Halif 2001 Kali.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Hendri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Balik lagi sama Pro 2 barengan sama Krismi. Dan tentunya masih di Request Time Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu teman Pro 2, masih ada waktu kira-kira 30 menitan lagi nih teman Pro 2. Langsung aja request lagu-lagu kamu teman Pro 2 di WhatsAppnya kita di 0811-570-1018 ataupun DM di Instagram @pro2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Rumi teman Pro 2 mau minta puterin lagu dari Lala Huta yang judulnya Status Palsu. Waduh, sakit banget tuh. Nextnya teman Pro 2 ada dari nomor 0235 mau minta puterin lagu dari Rizky Febian yang judulnya Malam Rawan. Nextnya teman Pro 2 ada dari Randa mau minta puterin lagu dari Sal Priadi yang judulnya Bulan Yang Baik. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu yang udah aku masukin ke playlist yang sebentar lagi segera diputar ya. Buat kamu yang pengen request lagu teman Pro 2, ditunggu sampai jam 11 nanti. Oke deh teman Pro 2, langsung aja ini dia Lala Huta Status Palsu.

0: Kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
3: Anytime, anywhere. Dua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Balik lagi sama Pradua barengan sama Krismi di jam 11 ini sama Pradua. Seperti biasa ya, jam 11 kita bakal ada request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp 0811-570-1018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Rini sama Pradua yang mau minta puterin lagu dari Nuna nih, lagu terbarunya sama Pradua. Udah siap belum? Yuk. Apalagi kalau bukan Rollerblade nih sama Pradua. Lanjut lagi ya, ada Tika mau minta puterin lagu dari Bruno Mars yang judulnya Risk It All. Nextnya lagi sama Pradua ada dari Gita mau minta puterin lagu dari Taylor Swift yang judulnya The Fate of Ophelia. Dan masih ada beberapa requestan yang lainnya teman Pradua yang belum aku bacain ya. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara teman Pradua, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Udah siap belum teman Pradua? Ini dia Nuna Roller.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pmk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah.

0: tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi teman Pradua barengan sama Krismi dan masih di request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung sama Pradua di WhatsApp-nya kita di 0811 5701018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Pradua, masih ada beberapa requestan yang masuk nih ya. Ada dari Putri, mau minta puterin lagu dari Niki nih yang judulnya You'll Be In My Heart. Reza dari ya teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Christina Perry, A Thousand Years. Bilang, ini lagu udah lama juga teman Pradua, tapi masih asik banget buat kamu dengerin nih. Lanjut lagi teman Pradua, ada dari Arni, mau minta puterin lagu dari Reality Club yang judulnya Close to You. Dan aku mau infoin teman Pradua bahwa hari ini Jumat ya, 26 Juni 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan pada jam 11 lewat 49 menit. So buat kamu teman Pradua sambil menunggu waktu azan ya, boleh nih langsung masukkan request kamu di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi semua itu aku putarin dulu, ini dia Niki, You'll Be In My Heart.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Pernah gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Gibol.
1: Gila Bola Pro 2 Pontianak.
2: Balik lagi di Gila Bola bersama saya Budiman Tahir ya. Oke, man versus mesin. Kita tanya mesin ini tentang pertandingan Uruguay melawan Spanyol. Langsung saja kita tanya-tanya. Oke mesin, Uruguay melawan Spanyol. Kira-kira yang menang nih siapa?
3: Secara singkat, Spanyol lebih diunggulkan dan lebih jago secara taktik dan kedalaman skuad dibanding Uruguay. Berikut perbandingan simpelnya. Spanyol, jago dalam menguasai bola, operan pendek yang rapi, dan mengontrol permainan. Mereka punya rekor sejarah yang jauh lebih unggul dan jarang bisa dikalahkan oleh Uruguay.
2: Oke, itu Spanyol. Kalau tentang kekuatan Uruguay, seperti apa?
3: Uruguay, jago dalam permainan fisik, kerja keras, dan serangan balik yang sangat cepat. Mereka adalah tipe tim yang menyebalkan dan berbahaya bagi tim besar.
2: Wah, berbahaya. Bisa jadi. Oke, jadi kesimpulannya apa nih mesin?
3: Kesimpulan, kalau diadu, Spanyol kemungkinan besar menang karena kerja sama timnya lebih matang, tapi Uruguay selalu punya peluang untuk bikin kejutan lewat kerja keras mereka.
2: Wah, wajib ditonton ini. Lalu kalau kita bicara prediksi hasil, nah kalau menurut kamu nih, hasilnya berapa?
3: Perkiraan total gol adalah 2 atau 3 gol. Laga ini akan berjalan ketat dengan skor tipis. Spanyol menang 1-0 atau 2-1. Hasil imbang 1-1. Alasannya, pertahanan Uruguay sangat kokoh dan disiplin, sedangkan Spanyol diprediksi akan kesulitan membongkar lini belakang mereka meskipun mendominasi penguasaan bola.
2: Yaudah, kita nonton aja nanti Uruguay melawan Spanyol. Tetap di Gila Bola!

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terjadi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikan

sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
3: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
4: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lakuin, tapi siapa yang mau belajar?
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
0: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Kamu ya, kita mulai dengan Don't Look Back in Anger dari Oasis nih. Gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Akhirnya kita sampai juga di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Weekend tuh udah kelihatan di depan mata, tapi ada salah satu masalah klasik yang sering kali kita hadapin. Weekend datangnya semangat, tapi saldo datangnya peringatan tuh. Barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Dari jam 3 sampai di jam 8 malam buat kamu yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp kita di nomor 0811570118 dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Yang pengen titip lagu, titip salam, atau ya pengen ngobrol-ngobrol berbagi informasi seputar jalan yang kamu lewatin juga boleh banget tuh. Atau mungkin yang udah gajian, yang udah punya planning bakal liburan kemana di weekend kali ini, boleh kali kayak bagi-bagi saldonya. Masa kita cuma dengar bagi-bagi ceritanya aja nih, nggak dengar bagi-bagi saldonya gitu. Siapa tahu ada orang-orang baik di sini kan. Ya buat kita orang-orang yang jadwal gajiannya di awal bulan, ya udah tuh kayaknya harus nikmatin instastory orang-orang yang duitnya gak habis-habis kali ya. Nah kalau ngobrolin seputar weekend ya, ada yang pas buka mobile banking yang loading bukan aplikasinya, tapi harapannya tuh. Awal bulan gas nongkrong, gas liburan, gas jalan-jalan. Tapi kalau udah sampai akhir bulan, ya udahlah gas tidur aja kali ya. Yang biasanya ngopi 2 gelas, sekarang lihat harga kopi aja udah kayak langsung kenyang. Langsung naik tuh asam lambung, walaupun belum nyobain Robusta Arabikanya gitu. Tenang, kalau kalian sedang berada di fase akhir bulan bertahan hidup, berarti kalian tuh gak sendirian. Sama sebenarnya aku juga ngerasain hal yang sama sih. Jadi sore hari ini kita bakal ketawa bareng membahas fenomena yang paling sakral setiap tanggal tua, weekend versus dompet tipis nih. Ada 3 tipe orang di akhir bulan. Tipe pertama masih kaya karena emang jago ngatur uang. Wah, aku salut sih ya kalau ngelihat orang-orang yang bisa ngatur keuangannya dengan sangat baik, dan ketika udah sampai fase akhir bulan tuh yang kayak gak terjadi apa-apa gitu. Itu ilmunya pengen bagi-bagi gak sih? Atau ya perlu belajar sendiri? Nah selanjutnya yang kedua, masih kaya karena gajiannya belum kepakai. Nah ini tipikal-tipikal orang yang investasinya di mana-mana tuh. Kayak mungkin punya toko, terus kemudian punya aset, atau mungkin yang udah nabung dari masa sekolahnya dulu. Jadi wajar sih orang-orang kayak gini ya uangnya kayak gak habis-habis. Kalau biasanya orang Pontianak nyebutnya tuh kayak gak ada serinya uangnya. Nah yang ketiga nih, gajinya udah hilang tapi bingung tuh hilangnya kemana ya kira-kira gitu. Ya karena kita gak sadar karena impulsif yang terjadi di diri kita, terutama anak-anak muda. Karena pengen tampil selalu keren di depan orang-orang, ketika check out di keranjang oranye, terus ketika belanja barang-barang yang mungkin tidak terlalu berguna, itu tuh kita nggak pernah mikirin, wah akhir bulan kayaknya bakal dateng deh. Tapi ketika akhir bulan udah dateng menghampiri, wah itu tuh jadi masalah serius untuk kita, terutama di usia muda. Dan lucunya setiap buka mutasi rekening tuh kayak ada pikiran-pikiran, ih kok uang aku tinggal segini ya, padahal waktu check out lagi diskon, waktu ngopi lagi ada promo, waktu jajan kayaknya yang kecil-kecil aja, langganan aplikasi juga ya kayaknya murah. Emang uang gak habis, tapi dia cuma pindah rumah aja sih, dari rekening kita ke rekening orang lain tuh. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Jadi buat kamu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak. Kita bakal putarkan beberapa lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di perjalanan. Ada Silon Seven dengan Terlalu Singkat.

Jam 9 malam aku pulang dari The Adams, konservatif nih ya. Lagu yang kayaknya diputerin kapanpun tetap asik sih. Weekend yang paling menantang, yang paling menyedihkan itu weekend yang ngajak healing. Dompet ngajak introspeksi nih. Teman chat kayak selalu hadir di setiap saat, kayak bro nongkrong yuk gitu. Balasannya ya lihat nanti, atau mungkin alasan yang lagi banyak kerjaan. Padahal artinya tuh kayak ya dompet kita sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Lagi nunggu mukjizat ada orang baik yang transferin duit gitu. Sama satu hal lagi sih, bisa ketahuan kalau kita jadi orang yang pura-pura sibuk ketika akhir bulan. Padahal bensin aja susah untuk diisi ulang dan sisa satu garis aja nih kayaknya nih. Nah jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sering ngalamin fase akhir bulan yang seret banget gitu, itu boleh untuk langsung gabung barengan kita di WhatsApp 0811570018, atau dia juga bisa gabung barengan kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital nih. Coba kamu jawab jujur, di akhir bulan kamu tuh termasuk orang yang mana nih? Yang masih bisa nongkrong asal ditraktir, atau jadi fotografer tongkrongan karena nggak beli apa-apa nih, atau mungkin online tapi mode hemat nih. Kirim jawaban kamu sekarang juga barengan Opal nih. Nah selanjutnya yang selalu jadi pahlawan di kehidupan kita, terutama untuk para perantau, anak-anak kos yang mungkin jauh dari kampung halaman, adalah mie instan nih. Kalau akhir bulan ada satu makanan yang paling naik pangkat, yaitu mie instan. Makanan yang selalu hadir dalam suka, dalam duka, dalam tanggal tua, isi kulkas kosong, dompet kosong. Tapi rak mie instan tuh emang masih setia ready terus gitu. Kalau mie instan bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang tuh, aku lagi. Aku dicari waktu dompet kamu udah tipis gitu ya. Tapi memang relate ketika akhir bulan tuh ya, walaupun makanannya cuma mie instan dengan varian rasa-rasa yang banyak, kok nikmat banget gitu ya. Dicampur nasi terus ditambah dengan lauk-lauk sisa-sisa kerupuk-kerupuk yang ada di kos kamu, itu jadi makanan yang paling mewah ketika akhir bulan tuh. Pernah ngerasain di fase-fase itu teman-teman berdua?

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada mengudara dari It Gitaf di sore hari ini, nemenin kamu di perjalanan yang udah siap-siap untuk pulang ke rumah untuk packing dan menikmati weekend di Sabtu dan juga Minggu besok nih teman Pro 2. Masih barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti pastinya ya. Seru banget sih kalau bisa menikmati weekend di akhir-akhir bulan, walaupun dompet-dompet tuh udah kayak teriak-teriak, udah yang sobek-sobek, uang udah ya ketemunya di saku-saku baju yang udah lama kita pakai. Dan kalau ngobrolin seputar masalah healing, healing tuh tidak harus yang mahal-mahal terus gitu. Healing akhir bulan tuh kayak bisa kamu lakukan duduk di teras, ngelihat langit sore, ngobrol sama temen, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama keluarga, naik motor muter-muter di kota Pontianak, atau dengerin radio sambil ketawa bareng. Karena ternyata bahagia tuh gak harus selalu check out hal-hal yang mahal. Tapi kalau ngomongin muter-muter di jalan, otomatis butuh bensin ya. BBM naik, terus kemudian harga bahan-bahan semuanya juga naik gitu. Ya mau gak mau kita harus ngobrol di rumah, nikmatin kopi yang udah sisa di ujung-ujung sendok gitu. Yang penting tuh momennya, obrolannya. Karena hal-hal kayak gitu biasanya kita bisa dapat banyak pelajaran yang tidak terduga nih teman Pro 2. Nah, pendapat anak muda. Ada yang bilang akhir bulan itu tuh justru jadi momen yang paling seru, karena kreativitas kita tuh bakal meningkat. Mau nongkrong selalu cari tempat yang ada promonya, ada gratisnya, terus ada life hacknya. Mau makan otomatis cari yang banyak, terus kemudian lauknya juga oke, tapi harganya murah gitu. Katanya kalau awal bulan hidup pakai uang, akhir bulan tuh harus hidup pakai strategi. Bener sih. Tapi buat orang-orang yang mungkin udah punya strategi ataupun tips-tips khusus, boleh tuh bagiin ke kita. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat pendengar-pendengar yang lain, yang lagi di jalan, yang lagi mikir ini harus makan apalagi biar bisa bertahan hidup di hari-hari selanjutnya. Karena kalau mikirin gajian tuh masih lama. Ini tanggal 26, belum lagi tanggal 1 nanti kalau tanggal merah. Atau mungkin tanggal 1-nya masih hari libur, ya mau gak mau toh kita harus ngepres-ngepresin dompet biar bisa bertahan hidup. Semangat buat kamu yang saldonya udah menipis, kita masuk ke drama saldo nih. Ada satu suara yang bikin kita tuh selalu deg-degan gitu. Bukan chat mantan, tapi notifikasi transaksi berhasil. Setelah itu, saldo tuh langsung berubah menjadi angka yang bikin kita jadi lebih religious. Ya Allah, sebulan kok kayak cepet banget ya. Kok tagihan di mana-mana ya. Atau kok kebutuhan makin hari makin meningkat ya gitu. Ceritain dong pengalaman kamu yang paling lucu waktu di akhir bulan tuh seperti apa. Pernah gak ditransfer tinggal recehan? Atau dompet udah isinya tinggal kartu semua? Atau mungkin sampai menghitung uang koin buat beli jajanan dong? Nanti kita bakal bacain di sore hari ini. Dan selain ini aku bakal informasikan untuk cuaca serta arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak. Jadi so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Pelut dengan Pulang.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Etalase dari Bara Suara, teman Pro 2. Lagu yang mengingatkan kita kalau orang-orang yang punya privilege orang dalam tuh kayaknya hidupnya enak gitu ya. Selalu kalah, apalagi susah cari pekerjaan. Mana tuh yang kemarin janjiin 19 juta lawan pekerjaan? Tapi gak ngomong itu, kita masih ngobrolin seputar tanggal tua nih. Akhir bulan tuh bukan bikin jadi kita seolah-olah akuntan dadakan gitu. Hitung saldo, hitung bensin, hitung tanggal gajian. Yang paling sering dihitung tuh beberapa hari lagi menuju tanggal 1. Jujur, relate sih ini. Relate nih buat kamu karyawan-karyawan korporat. Pokoknya semangat terus menunggu awal bulan yang sebentar lagi bakal menghampiri kamu gitu. Nah, dompet tipis, humor harus tetap tebal. Walaupun dompet lagi diet, semoga rasa syukur jangan ya ikut surut juga gitu. Karena kadang yang bikin akhir bulan terasa berat bukan uangnya, tapi gengsinya. Padahal teman yang baik tuh gak bakal nilai kita dari isi dompet. Kalau emang kamu punya temen yang memanfaatin kamu ketika kamu lagi banyak duit, buang tuh jauh-jauh. Bukan cuma mantan yang dibuang pada tempatnya, tapi teman-teman yang kayak gitu tuh juga harus kamu buang gitu. Jangan sampai kamu punya temen yang ketika kamu lagi seneng itu datang, ketika kamu lagi susah ditinggalin. Itu tuh jauh-jauh tuh ya dari orang-orang kayak gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan seru nih di sore hari ini. Kalau kamu dikasih pilihan weekend gratis, pengen apa tuh? Pengen liburan, pengen makan sepuasnya, pengen nonton konser, pengen jalan-jalan keliling kota, kamu bakal pilih hal yang mana toh? Boleh kamu kirimkan jawaban kamu di WhatsApp 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku muterin lagu-lagu yang asik yang bisa bikin kamu joget di sore hari ini menikmati akhir bulan dengan dompet yang lagi tipis. Ada Tensi dengan Bintang 5.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Halo teman Pro 2. Sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026

2006, Tahun Kuda Api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga Sembuh Sendiri, karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Dua Pontianak, teman terbaik kamu ya. Semangat menyambut gajian buat teman-teman yang hari ini masih lemes-lemesan ngelihat isi rekening ataupun dompet yang makin hari tuh makin menguras gitu. Tenang, tanggal 2 itu cuman sementara. Yang penting jangan sampai semangat ikut habis nih. Karena semua pejuang akhir bulan pasti pernah berada di fase ini. Dan percaya deh, notifikasi gajian itu selalu terasa seperti soundtrack kemenangan. Kalau weekend kali ini dompet kamu lagi tipis, ya no problem gitu. Yang penting hati jangan ikut tipis, nikmati sore, nikmati tawa, nikmati waktu bersama orang-orang yang bikin kamu nyaman. Karena momen terbaik seringkali bukan hal yang paling mahal, tapi yang paling berkesan. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu biar lebih enjoy menikmati sorenya walaupun akhir bulan, boleh banget langsung kirimkan ke kita nih. Di nomor 0811570118 atau bisa DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Pontianak nih. RRI digital maksudnya. Aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari Jumat 26 Juni 2026. Tanggalnya cantik nih teman Pro2. Kalau dari Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara, semuanya bakalan menyeluruh dengan cuaca berawan aja sampai di malam hari nanti. Intensitas suhunya lumayan gerah di 26 sampai 28 derajat Celcius. Tapi untuk antisipasi hujan, kamu siapin dah mantel kamu, payung kamu. Kalau emang ya nggak perlu keluar, ya udah istirahat di rumah, besok nikmatin tuh waktu kamu. Sempetin olahraga, jangan lupa minum air putih yang banyak. Cuacanya makin kesini tuh makin ekstra banget panasnya. Kulit sih, kulit yang paling kasihan karena terkena langsung. Jangan lupa pakai sunscreen, sunblock kamu. Bahaya kalau udah kulit kita kayak kebakar, kita enggak tahu tuh bisa kena kanker kulit atau mungkin dehidrasi yang luar biasa. Ya, intinya jaga-jaga kesehatan lah buat teman-teman, apalagi yang super hektik banget kegiatannya di luar. Langsung aja tuh minum, istirahat, tidur, ya udah refresh pikiran, lakukan hal-hal yang bikin kamu menyenangkan. Setelah ini aku bakal informasikan untuk perakiraan arus lalu lintas, bukan perakiraan sih, situasi arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan juga sekitarnya.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Pro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di browser siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer-nya kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Chat gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia. I have to say hello Indonesia.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 weeks. Yeah. Dua minggu.
0: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genrenya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock, yeah?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like this genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar
1: enggak,
0: juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Yeah. Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan mm-hmm. Batas Senda sangat suka sama mm-hmm. Iron Fans. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate. Maybe.
2: Yeah. Right. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Sayang banget. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AJ. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan ya, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini.
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Banks is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield ya, like a shield.
2: Shield and then you use someone else when you have that shield.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fence?
2: Yes, Iron Fence.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, and YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta as I meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma. Selamat malam teman Pro 2. Ada informasi menarik dari laman rri.co.id. Kejati Kalbar hadirkan keadilan yang humanis, cepat dan berkepastian hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan pada Kamis 25 Juni 2026, Kejati Kalbar melakukan ekspos persetujuan perhentian penuntutan dengan mekanisme keadilan restoratif. Informasi selanjutnya teman Pro 2, UMKM Kalbar didorong naik kelas lewat edukasi pajak. Pelaku UMKM Kalimantan Barat didorong naik kelas melalui edukasi perpajakan, digitalisasi usaha, dan penguatan tata kelola bisnis berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kalimantan Barat melalui kegiatan Business Development Services atau BDS bertema UMKM Ngehit, UMKM Melejit yang diikuti oleh puluhan pelaku usaha, penyandang disabilitas, dan juga relawan pajak untuk negeri atau Renjani. Sebanyak 60 pelaku UMKM binaan dari KPP Pratama Pontianak Barat, KPP Pratama Pontianak Timur, dan juga KPP Pratama Kuburaya mengikuti program pembinaan yang dipadukan dengan edukasi perpajakan, pengendalian gratifikasi, serta pelatihan pemasaran digital. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kanwil Kemenkum Kalbar fasilitasi pendaftaran merek gratis UMKM Sekadau. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UKM, Kabupaten Sekadau. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Supratman Andi Adgas ini menjadi momentum penyerahan 10 berkas permohonan pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Sekadau sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap produk dan usaha masyarakat. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dalam laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus.
1: Info Pro 2.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Dan Salma akan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 malam kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja nih teman Produa. Apalagi besok udah weekend, udah Sabtu Minggu ya. Jadi mungkin hari Jumat malam tuh adalah waktu-waktu paling sibuk nih. Buat kamu pulang kerja, lanjut nongkrong, lanjut olahraga, lanjut pacaran mungkin ya teman Produa. Inilah momen-momen paling sibuk teman Produa yang mungkin sudah disibukkan di hari Senin sampai Jumat. Dan selamat menikmati weekend teman Produa, selamat menikmati akhir pekan. Dan di sini Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi buat teman Produa yang mungkin dengerinnya lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Produa ya. Kamu boleh banget kok sambil request-request lagu, boleh. Langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9 kita masuk di program Ronda Ruang Obrolan Produa. Ini beneran ronda ya teman Produa ya. Biasanya kan ronda tengah malam. Nah, ini rondanya agak-agak awal. Dan nanti di jam 9 sampai jam 11 kita masuk di program Deep Talk, waktunya kamu curhat-curhat tentang mungkin keseharian kamu ataupun tentang apa yang lagi struggle di pikiran kamu gitu ya. Boleh banget lah kamu curhat-curhat curcol melalui WhatsApp, nanti kita cerita-cerita ya teman Produa. Tapi sebelum kita kesana, kita bakal sapa-sapa dulu teman Produa yang sudah bergabung barengan sama Salma di Jaga Malam ini. Ada nomornya 8941. Hai Kak. Wih, hai. Katanya mau request diputerin lagu terbarunya Romaria dengan 24/7. Oke. Nanti aku bakal puterin juga ya spesial untuk kamu, tidak ada namanya nih 8941. Dan teman Produa ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma, ada Bintang yang katanya malam Jaga Malam mau request diputerin lagunya It Get Up terbaru dong Sal. Oke. Aku pilihin lagu It Get Up terbaru yang featuring sama Hindia yang Masih Ada Cahaya ya teman Produa. Spesial untuk Bintang nih yang udah bergabung barengan sama Salma. Masih ada banyak lagu kok teman Produa yang seru-seru, tenang aja. Ini aku udah masukkan juga ke dalam playlist. Ada Bruno Mars, terus ada juga Sheila on Seven, terus ada Juicy Lucy, Reality Club, dan masih banyak lagi yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi teman Produa, tenang aja, di malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 12 malam. Kita mulai dari satu lagu dari Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. So, pastikan kamu stay tune terus.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

that was Wonderwall by Oasis teman Pro 2. And now you're listening to Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi join sama Salma di malam hari ini dan pengen bergabung kali ya, pengen ikut-ikutan nimbrung, boleh banget langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang suka banget nonton konser, nah kamu wajib banget siap-siap karena New Pusat Dunia ini bakal tampil di Pontianak. Grup musik pendatang baru New Pusat Dunia ini akan menyapa penggemarnya di Pontianak, Kalimantan Barat melalui sebuah penampilan spesial yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2026 mendatang di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Ini NPD yang beranggotakan Mario Cesar, terus ada Niki Putra dan juga Kev, dikenal sebagai grup musik pendatang baru yang lagu-lagunya unik banget. Terus aksi panggungnya juga energik, terus dia juga viral di media sosial. Nama mereka pun mulai mencuri perhatian publik melalui lagu-lagunya. Lagu pertama dia adalah Sempurnanya Aku. Ini kayak NPD final yang kemudian disusul sama rilisan terbaru mereka berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Wah, ini agak-agak gimana ya? Kosa katanya banyak, I Love You But You Lebih Love Me. Oke lah, tapi ya itulah, karena mereka terkenal sama hal-hal yang nyeleneh seperti itu teman Pro 2, tapi seru-seruan aja sih. Kedatangan NPD ke Pontianak menjadi bagian dari gelaran bertajuk New Pop Dimension Experience

0: ramaikan gelaran dari New Pop Dimension Experience ini, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang penasaran sama acaranya itu seperti apa, kamu bisa langsung aja melansir ke menuju maksudnya ya ke Instagram penyelenggara di @npd.experience. Kamu bisa cari tahu seputar info tiketingnya, terus habis itu info rundownnya juga bisa aja langsung cek di Instagramnya, teman Pro 2. Kalau kamu datang ke acara New Pop Dimension ini atau New Pusat Dunia yang bakal datang ke Pontianak, kira-kira kamu pengen nyanyiin lagu apa nih, teman Pro 2? Karena kebetulan lagunya cuma baru dua ya, Sempurnanya Aku sama I Love You But You Lebih Love Me.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Satu lagu dari Bernadia featuring Perunggu Teman Pro 2 dengan Peluk Aku Sekarang. Ini lagu terbaru dari Bernadia yang tergabung dalam albumnya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Dan dari 10 track album Bernadia terbaru yang baru aja dirilis kemarin tanggal 24 Juni 2026, ini adalah salah satu track yang paling aku suka. Selain karena aku memang suka Perunggu ya Teman Pro 2, tapi juga emang ini adalah musik baru bagi Bernadia. Jadi kayak mendengarkannya tuh kayak sesuatu yang baru gitu rasanya. Dan ternyata Teman Pro 2, setelah kesuksesan album pertamanya Bernadia yang berjudul Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang dirilis pada tahun 2024, di sini setelah Bernadia merilis lagi album keduanya berjudul Semoganya di Mimpi, ini mendapatkan respon positif juga nih dari pencinta musik tanah air. Dalam album terbarunya, Bernadia ini menghadirkan warna musik yang lebih beragam dan juga menggandeng sejumlah musisi, baik dalam pembuatannya, penulisan lagu, sampai ransemennya, semuanya tuh melibatkan banyak musisi. Dan menariknya adalah salah satunya tadi, kolaborasi yang menarik perhatian adalah lagunya yang berjudul Peluk Aku Sekarang yang dibawakan bersama band Perunggu. Dari 10 lagu Bernadia, kira-kira mana nih yang paling kamu suka Teman Pro 2? Apakah lagu pertamanya, track pertamanya Laut Yang Tenang, terus ada juga track kedua Peluk Aku Sekarang featuring Perunggu, ada Lawan Waktu dan Jarak, Wanita Tak Punya Malu, Kita Buat Menyenangkan, Menyenangkan Mengenalmu, Rabun Jauh, Tolong Bilang Ini Mimpi, Sebelum Jadi Panjang, dan juga Belum Sempat Kenal. Mungkin dari 10 lagu ini kamu boleh banget kasih tahu ke Salma gimana tanggapan kamu terhadap warna musik baru Bernadia di album terbarunya. Sebelum merilis album secara utuh, Bernadia tuh lebih dahulu memperkenalkan dua lagu kepada pendengarnya, yaitu adalah Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh. Kedua lagu itu tuh menjadi pembuka jalan perjalanan menuju perilisan album penuh yang akhirnya resmi hadir pada bulan Juni tahun 2026. Melalui unggahan media sosialnya, Bernadia juga mengungkapkan bahwa album kedua ini masih banyak berbicara tentang cinta, namun kali ini tema yang diangkat berangkat dari kegelisahan terhadap rasa tenang yang justru dianggap sebagai tanda bahaya. Wah, ini kalau misalnya tenang-tenang gini malah Bernadia ini kayak apa ya, kayak curiga, aduh kira-kira ada apa ya kalau misalnya laut yang tenang tandanya harus berhati-hati, katanya tanda bahaya, itu tulisnya Bernadia ya. Penyanyi dan juga penulis lagu ini juga menyampaikan harapannya kepada para pendengar agar berbagi kisah sedih dan juga ketakutan yang tertuang dalam lagu-lagunya hanya menjadi bagian dari mimpi. Ini kayak kalau suatu ungkapan tuh bisa disebut seropobia Teman Pro 2. Oke deh, karena tadi kita udah puterin satu lagu pembukanya Peluk Aku Sekarang, kita bakal puterin track pertama mereka, ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang, spesial untuk kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan.

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan teman Pro 2, aduh gak kerasa ya, kita udah di jam 20.57 menit. Nanti di jam 9 kita udah masuk di program Deep Talk, waktunya kamu curhat-curhat cerita-cerita tentang hari ini ya teman Pro 2. Langsung aja bergabung barengan sama Salma. Tapi sebelum itu, Salma ada informasi menarik nih. Tadi kan udah ada NPD yang bakal datang ke Pontianak. Selain itu, ada juga nih teman Pro 2, khusus kamu penggemar math rock, kamu wajib banget merapat karena Murphy Radio bakal tampil di Pontianak. Band math rock asal Samarinda, Murphy Radio dipastikan akan tampil di Pontianak dalam gelaran Oiskonosmos Music Fest 2026 yang diselenggarakan nanti di 18 Juli 2026 mendatang di Auditorium Universitas Tanjungpura. Kehadiran Murphy Radio ini menjadi salah satu penampilan yang dinantikan dalam festival musik tersebut. Ini Murphy Radio terbentuk sejak tahun 2013 bergenre math rock dan telah menorehkan berbagai pengalaman tampil di panggung internasional, termasuk sejumlah negara Asia seperti Jepang dan juga Tiongkok. Wih, gokil. Penampilan Murphy Radio ini menjadi momen spesial juga ya, karena ini pertama kalinya mereka akan menyapa penikmat musik di kota Katulistiwa. Selain Murphy Radio sebagai bintang tamu utama, festival ini juga turut diramaikan oleh sejumlah musisi lokal Kalimantan Barat. Di antaranya adalah Hinas, Strawberry Blue, View, dan juga Las yang akan menemani kamu teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, kalau kamu penasaran, kamu langsung aja cek di Instagram sosial, media sosial resminya di Oiskonosmos Music Festival. Dan teman Pro 2, kita puterin dulu satu lagu dari Murphy Radio untuk menemani ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune terus.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam, menemani perjalanan kamu di malam hari ini teman Pro 2. Mungkin banyak juga nih teman Pro 2 yang masih otw nongkrong gitu ya. Karena ini udah hari Jumat, malam Sabtu, besok udah libur, udah weekend. Jadi mau menikmati sisa-sisa waktu hari ini tuh dengan bersenang-senang. Tenang aja teman Pro 2, di sini Salma akan menemani kamu di jaga malam sampai jam 12 malam. Dari jam 9 sampai jam 11 malam aku masuk di program Deep Talk. Waktunya kamu curhat-curhat lah tentang hari ini, bebas. Mau cerita tentang apapun boleh teman Pro 2, tentang mungkin tentang masa depan atau tentang percintaan kamu, atau mungkin ada teman Pro 2 yang lagi berbunga-bunga atau lagi barusan putus nih teman Pro 2, boleh banget ya kasih tahu Salma, ceritain. Kalau misalnya kamu malu, boleh banget pakai nama anonim, nanti gak bakal sama bacain kok, tenang aja. Tapi nanti sebelum itu sama juga bakal puterin beberapa lagu untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini teman Pro 2. Mungkin lagi sendirian di dalam kamar sambil menggalau, aduh mending jangan sendirian teman Pro 2, sama-sama aja kita galau bareng-bareng ya. Oke deh teman Pro 2, kita sapa-sapa kali ya yang sudah bergabung barengan sama Salma. Dan buat teman Pro 2 yang pengen bergabung, langsung aja bergabung sekarang melalui nomor WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa tulis ketik-ketik aja di kolom live chatnya, tenang aja nanti bakal sama bacain satu persatu. Kita bacain dulu teman Pro 2, ini ada nomornya 7682 yang katanya mau request diputerin lagunya Niki di malam hari ini. Waduh, malam-malam dengerin Niki ini agak-agak galau ya teman Pro 2. Tapi ya sesuai lah ya sama judulnya, yang jangan galau malam-malam, jangan adalah perintah. Jadi kita mungkin sedikit-sedikit kasih bumbu-bumbu galau dengan lagunya Niki. Aku pilihin untuk kamu, ada The Apartment We Won't Share, untuk menemani ruang dengar kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma sambil di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu teman Pro 2. Karena ya aku bakal puterin lagu-lagu yang asik kok, tenang aja.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Lagu paling sakit yang barusan Salma puterin di malam hari ini teman Projoa ada Who Knows by Daniel Caesar. And welcome back di 101,8 FM Projo Pontianak, teman terbaik kamu. Lagu Who Knows dari Daniel Caesar ini tuh nyeritain soal ketidakpastian gitu ya teman Projoa. Ketidakpastian dalam hubungan yang mana keduanya tuh ngerasa saling nyaman, dekat, tapi terjebak dalam status yang menggantung dan bahkan kayak gak tahu arahnya kemana. Jadi tadi kayak ada penggalan di liriknya, maybe we got married one day but who knows. Jadi ya mungkin kita suatu hari nanti akan menikah, tapi ya siapa tahu gitu. Kalau kata orang-orang di internet mah bilangnya wallahualam. Kita gak ada yang tahu ya teman berdua, jodoh tuh kan ada di tangan Tuhan. Tapi ya kita cuma bisa mengusahakan. Itu sih kata Daniel Caesar. Teman berdua, kita masih di Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat lah ya tentang perasaan kamu di malam hari ini. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan selamat malam buat teman Produa yang mungkin baru aja bergabung barengan sama Salma dengerin di malam hari ini sambil merenung di dalam kamar, merenungi kesalahannya atau merenungi kehidupannya teman Produa, atau mungkin lagi di jalan sambil melamun tipis-tipis. Aduh, jangan melamun teman Produa, kalau di jalan kamu wajib fokus ya. Thank you banget yang udah memilih Produa Pontianak, dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja nih di malam hari ini. Dan semoga apapun yang mungkin sedang kamu rasakan hari ini, sedang kamu pikirkan, perlahan menemukan tempatnya. Wis, keren tuh. Pernah gak sih teman Produa kepikiran akan sesuatu hal gitu ya? Dulu ada seseorang yang mungkin rasanya tuh hampir setiap hari hadir di kehidupan kita. Bangun tidur langsung chat, langsung ngobrol. Istirahat kerja, istirahat kuliah, saling kirim pesan. Bahkan kirim-kirim video lucu teman berdua di TikTok, di Instagram. Terus misalnya pulang malam masih sempat nanyain kabar satu sama lain. Sampai akhirnya suatu hari chat terakhir tuh cuma dibaca, lalu boom, hilang. Ya lucunya emang kayak gitu sih teman berdua. Ya namanya juga hidup lah ya. Orang yang mungkin sekarang rasanya paling dekat belum tentu loh akan tetap sedekat itu beberapa tahun lagi. Yang mungkin sekarang tahu semua rahasia kita bisa jadi nanti bahkan lupa sama hari ulang tahun kita. Ya kadang memang hidup tuh membawa setiap orang ke jalannya masing-masing. Ada yang pindah kota, ada yang sibuk mengejar mimpi, ada yang menemukan lingkungan baru, ada yang mungkin nemuin teman yang lebih seru, atau ada juga yang berubah tanpa benar-benar kita sadari. Yang dulu ngobrol sampai dini hari gitu ya, sekarang buru-buru. Bahkan bingung harus mulai percakapannya dari mana. Sakit sih itu Bang Pro 2, itu menyakitkan ya. Karena yang berubah tuh bukan cuman keadaan aja, tapi juga perasaan. Itulah dia teman Produa. Kalau kata orang mah, perasaan manusia tuh gampang berubah, kayak mengebolak-balikin telapak tangan gitu. Jadi yang sekarang dekat belum tentu selamanya dekat. Tapi kalau misalnya pengennya dekat terus, ya gak apa-apa dong.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aduh, gak kerasa nih teman Pro 2, udah jam 10 lewat 46 menit, udah hampir jam 11 malam. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget nih yang udah menemani Salma dari tadi jam 8 sampai jam 11. Karena tadi jam 11 sampai jam 11.50 aku bakal puterin lagu-lagu yang asik untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Buat kamu yang udah siap-siap tidur mungkin sambil dengerin radio, atau buat kamu yang mungkin masih struggle di jalan mau OTW pulang, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Aduh, lagunya agak galau ya sebagai penutup. Ada Reality Club A Sorrowful Reunion. Reuni yang sorrowful teman-teman berdua. Aduh, tapi semoga kita dijauhkan dari musibah itu ya. Oke deh, kalau gitu Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah ikutan Salma ngobrol-ngobrol dari tadi pagi, dari tadi pagi, dari tadi malam di jam 8 sampai jam 11 malam. Semoga obrolan kita hari ini membawa menjadikan teman kamu di malam hari, peneman malam sepi kamu di malam hari ini. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ada beberapa lagu untuk penutup. Ada Jeremy Zucker, terus ada Olivia Rodrigo, dan juga Hindia akan menemani ruang dengar kamu. Dan tentunya masih banyak lagu teman berdua, jadi tenang aja, kamu masih bakal ditemenin sampai jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
3: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
2: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
3: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
2: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online? And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeah. Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu. The Great Pretend.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Teman Pulau Dua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini 26 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Produa dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha.

0: Parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Enggak. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Wow.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam

kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Info Produk.
1: Rata 1,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo 2, jumpa lagi barengan di Parivanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2, dari jam 5 sampai jam 10 nanti teman Prodo 2 ya. Nah, mengawali perjumpaan kita di hari ini, dibacain dulu info Prodo 2 yang udah di akses dari halaman rri.co.id ya. Jadi mengisi momentum libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat sekaligus nyata dampaknya bagi masyarakat. PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Supadio, menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL bertajuk program CSR Sehat Bersama Injourney Airports. Melalui program kemanusiaan ini, perusahaan menggelar kegiatan hitanan massal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Gedung Serbaguna Chandra Distra Wiradi yang diikuti oleh 100 anak yang berasal dari wilayah Kabupaten Kuburaya dan juga Kota Pontianak. Aksi sosial ini terselenggara berkat kerjasama yang solid antara PT Angkasa Pura Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui jajaran Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat, serta menggandeng organisasi kemanusiaan Brigade Gerak Cepat Kemanusiaan atau BRIGEK. Dan sinergi lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan. Informasi berikutnya, upaya memperkuat ukhuwah Islamiyah masyarakat di Pulau Borneo kembali berlanjut. Majelis Islam Sarawak dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat sepakat melaksanakan Majelis Tilawah Al-Quran Bandaraya se-Borneo tahun 2026 yang direncanakan berlangsung di Kuching, Sarawak pada tahun ini. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan delegasi kedua lembaga di Novotel Hotel Pontianak hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Delegasi Sarawak dipimpin oleh Yang Dipertua Majelis Islam Sarawak Datuk Haji Misnu bin Haji Taha, sedangkan LPTQ Kalbar diwakili oleh Ketua Dua Dr. Haji Harjani Hefni LC MA. Pertemuan turut disaksikan Konsul Malaysia di Pontianak yaitu Azizul Zekri bin Abdul Rahim. Oke, informasi-informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News di teman Pro 2. Kita puterin dulu kali ya beberapa lagu buat menemani kamu, nanti kita akan kembali lagi dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan tadi udah kita puterin ya satu lagu dari Westlife, Uptown Girl. Requestan dari Bang Tenny ini di pagi hari ini, teman Pro 2. Sekalian juga kata Bang Tenny, salam-salam lah buat semua teman Pro 2 ya, buat Kak Dewi, buat Bang Rijal, buat Salsa, buat Bang Black katanya. Mau OTW Singkawang lo. Waduh, gimana nih posisi lo lagi di Wajo Hilir nih? Tapi ini tadi jam 6 lewat 7 menit ya, udah hampir setengah jam yang lalu. Sekarang udah jauh banget kayaknya ya Bang Tenny ya. Ya udah, hati-hati di jalan deh ya Bang Tenny. Semoga selamat sampai tujuan. Tetap semangat pokoknya, hari ini lancar luncur rezekinya. Semoga selamat mencari pundi-pundi rupiah. Jangan lupa nanti perkopi-kopian tuh Bang Tenny. Mata aman kan nih? Wah, mudah-mudahan apa nih, one of best morning person. Beuh, kelas, bisa. Mungkin buat Bang Tenny pengen request-request lagu lagi, boleh banget ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen kirim salam, pengen request lagu, atau pengen share info-info di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Apa nih buat Bang Tenny? Oh, nyaman, bisa ngopi sama Bang Rijal, libur dia Sabtu nih. Woi, Bang Rijal libur kayaknya Sabtu ini ya. Kayaknya bisa diagendakan tuh Bang Tenny. Tapi Bang Tenny rencananya mau singgah di mana dulu nih? Ada kan Nuri juga. Assalamualaikum Dipa, katanya minta dibuterin lagu-lagu dong tahun tahun 90-an. Wih, kayak MLTR, Richard Mark dan lain-lain, rasa nostalgia katanya. Wih, iya dong, playlist kita ini. Oke, sesuai permintaan deh ya Kak Nuri dan juga Bang Tenny. Nih Dipa puterin lagi beberapa lagu buat menemani kamu di pagi hari ini. Dan buat yang pengen gabung, waktu kita masih sangat panjang, teman Pro 2, sampai jam 10 teman Pro 2 nanti ya Dipa nemenin kamu. Dan ini dia beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Nanti Dipa akan balik lagi di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: RM Grogo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Alright, balik lagi bareng Andi Parevan dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana lagu-lagu kita pagi hari ini? Ini tadi banyak banget ya yang gabung di pagi hari ini. Dan kayak, oh keren bang, ini lagunya banyak yang kayak gini bang. Oke, bisa. Tapi lebih afdolnya nanti di jam 7 nih. Buat kamu yang pengen request-request lagu, silakan. Udah boleh ini dikirimin dari sekarang. Caranya gimana? Gampang banget, kamu tinggal kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah kalau di jam-jam segini nih emang enaknya nyari sarapan kali ya teman Pro 2 ya. Kalau aku sih enaknya pagi-pagi gini nggak langsung makan makanan berat sih ya. Mungkin ngopi-ngopian dulu kali ya. Ngopi-ngopi terus dengan gorengan, goreng pisang kali. Goreng pisang serikaya. Wah, enak banget sama Pro 2. Barangkali ada yang lagi sarapan atau pengen ngasih rekomendasi nih sarapan pagi hari ini kira-kira apa ya yang enak sama Pro 2. Boleh juga nih gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, nanti sembari nunggu jam 7 teman Pro 2, Dipa puterin dulu lagu-lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.